Assalamu alaikum. Jakpo she sher wakpo ngimi dra bajangis na fetika. She sher sto prot chok potpi balti program rgaskat jubias lakpore. Yarin chik na suhela khon yeti chogibia thon yot. Naya siyag diyama jagad yada jamaat gye malse jikana rgaskat program la dat yot na yatang yadi malsani ka tsarma tunse butsa bustring jawan. Rgastrit yot kan chir gastrit na pirol yot kan nanmet satmet na duktuk. Debana Rgaskat program la Marpazweka Sna Benchik Rgaskat program la Rgaluk Japana Yati Aju Tsermozerinching Yang Diring Suma Pespa program Chukuri Yati Chokibia Tonyo Marpazweka Rgaskat program la Yambu Dukpi Yati Sningi Tilna Aju Tsermozerinchi Salami Baltan Pop Shotmos Oshik Zere Zere Diring Junil Ze Truk Debana Urbanil Zasa Petsong ये वक्त कुन लेगी ना सच्चन जो नमस्ते कंगन नया रा जस न चंग भरोसे खट पर में चार्ज बना मांफोल दीवार ला नमस्ते खोरे खटे यशकिल चीज़ नु छात्र मना लेगी ना ईशन छात्र पर हाथी ना रगले होंगे गोना दिन नमस्ते ठीक पो देनोंगा नया ला लगता मंगियन विमें दो सहमर गया जो पुरी सिरिन अम्म मंग Satulik track panangatir gam son la leg and chun ish and skate ju, yeganangan yang stas strun se dukper was it. Yonatsokla yalzenuk nanyatangis orvanisatas hajuris hajbase lokpit nimorsa song haj mubarak song guanale kasalkun yawakun atiul karginin stasna mazduri bekhanna sagati las bekhan ya shelsap kankun Yawakat kuninuk yon zor drulin yot pin. Dirin Rgaskat program yon ngayala Balti culture yani ngati krimil joksika. Rgaskat program yon dirin Balti culture ika kadabe ozer yot pina ngayasi khatus peka program yon smado yaksena kadabe in yona yambo yambo ngan yari kol biyalche ngan yangis ngari yari qabuinu yaksi kol barbos pin ngan yari ga zer bispire me zer bispire omin ye vikas pire khayik ngayas firos akho nikana kuron set yosi yadan sakpe Honchuget, ye bigger sah Sahmas to Kesa, Yadan Snabahan Kunla Tonchuk, Pipshalukchik, Met Kamet, Besiot, Rgaskat program Pola, Sansapos Nabesna, Nomes Ban Suhel Ahoniati, Ajus Termozer Karin, program Rgaskat, Akashwani Kargil, Yazamangatan, Nesi, Gundeka, Ida Gadir Posa Malakhons, Yuisangatan Singla, Maritrafna Yadan Sila, Singit Hilna, Warek Zereju. Gwandale ren moches na be khan kun culture yani saqafat ngati kshimil jokh kuni ge qom chigi ya ge maashire chigi ya qabile chigi tarz zindagi indirat de qom pe tan bi dun so khang ngati culture point de saqafat ya culture point ngati duk jokh ngati lah jokh ya chi kshimil jokh chi khang yodna yon sing ngati culture na saqafat inu shsi in de kar sak ngadang isi kolin yot pi maslan zes na ju ngati che ya ngati zaban po ngati zaptung kun ngati gon chakhlam na yon yot pi gon yot pi zoston ya gon mi zoston ngati brancho zilam kun mal khomi ya kun eit orsina thadkar gamona zduk waxi kortan kun lu ghazal ya اخلاق تمیز ترتیب یون سنگ نتی کلچر نا ثقافت اینو شتیاسو فینسو گا واغا چکا گا توی چکا گا نگیز گا لاش چبید یا ساگیتی لاس این یولی لاس این معاشری لاس این یون تو توی کبید یون سنگا نیری کلچر این اومین تاقسی بلتی کلچر نا ثقافتی شمانگ بیسنا دو تخ منفرد تحذیب چجو یه نو ندالا تبتی فارسی Urdu Debana was the Shai Yastriti Kat Kunsa Grimsetumat. Ya Baltic culture Pungadala Pakistani Shumalinuk Khatai Baltistan Debana Dikirul Hindustani Ladakh Mansaninuk Ya culture pula Spyotkan Kumkun Ya culture pula Rgaluk Japimin Nanyala Tongit Dunyai Malsa Malsaninuk Lokso Lokso Insani Kum Kabul Kabilon Suksiot Zerbo Yunganayala Natan Singlar Tatha Natan Silamuz.

Trasapentes Zanskari program pulang yang cikut pin. Medium Vivika di Akashwani kerjalin waspo syami baca truk cenduk. Kasat Akashwani Delhi kena Hindi na Inggris yang khabarun relevant relevant

yang kong nyambo nga sming chik chik chen sung. Nga khastung lukche ka ashrami lasmi insa shante sarka chen sung. Du in nang ashrami lasun sa drangin chaja sung. Mimang sun lart aspa sung, ngispa rgo shikbi cho suko egin zukzere. Yang di lasue sodene ka nga na phruni rkiliang yutbi di tutlukspeang rtanchan sketchik yungcha sung. Ni fya khastung lukchaspu chan kaspo lasue gna maldan. Khastung pu chaksir kyab nang nga zama chigi zanza donen dukskanin. Nga z mewa metpa yang chang midun matpin ni siresi respe ka khastung lukchaspu ni fya ljindirik chacha sung. Yang shazde ashi minglen chaspu tsamtsik goto shanche strol inzere. Yang khastung lukpi luksbang ngarang mongmeg masmin na inzukzere rkyab rkyab da nga rtaspa chachasu. Nga duyu rkyab na rtaspa sun. Khastung luknang chutung chaspu chang ebchit menzuzere. Respa ngis tushik baanchi tsakpa krokhtonga dukchaspa se ngi shkoskat po kaksin chisung. Du innang zbri lasunyang ngas skakskil mayong chuksu. Ngas zirin chatpin, yang ngayambo dukhanpus zbri chishatpin. Du menna jaga ngas ramayan na ekha tusunika shokbunza silin snangabatpin. Yang kakchan speranika ngari samzun spelchaspin rkyaba fyare miluspatpin. Logics tong rgubya chushpiyano ko. Satya grahe fraluksun chomsar kyabna gokles nga landani faris baharat la hliba yungsis. Ngas kasturi baayina kelan baaghtete inglestan lasong yang tetuspiyang ngas reili sumiresi da piyanglog besba gusukspas. Der nga tong mitikbu deri samandari jahaz na reil sagang third class ide dabbani luxpu ngatang naspese banchik rkyalba yonatsu baharati jahasunyang nielchasi sperau etsaju phal hilbase duppe malsa thoba korang skaplashin chitsu yang zducha fiche ka sus snanga korang tangma metsu du naspese landani tisra darje de dabbani amuk phal hil zostana Sangdari, Rkela Gralzer, Madama Tumachetsu. Deribes Pusena, Companies Nachifia Oshen du Kralvas Yukanin. Young Naches Mewamene Mazana, Nachifia Mewana Starge Gralvas Jorzere, Lasmin la Cascosalejas. Tri Jahasarin, Dizati Gralzer Mutpo, Toba Michat. Young di Gralzer Pusbase, Jacques Machob Getti Tri Jahasi Bespo, Nachifia Ituchana. Samu beshik lanchasum. Dibes puzena tong machakan wakaya kachik mona loksurik luspasum. Gani ngatis diserpeng prosping chavet. Nganyambu chi jahasyang bes menyut kan kelan bak durbin te mona shok chanupin. Yankos rangyambu rin ki mutangse len kan durbin kachik kuredok patpin. Ngachas di skorpeng mutpu spraspat benjuks patpin Gatsena, nga skwa di chalagunika diatsik rin mungu spelchaspe lukpar bachatpin. Jashik, nga chan niskoyanuk yang dena katuspeka spraspra drulinutpin. Yang ngas sperau zduse kwa diaw shahazis. Nga tirkiliang diadur biin pefya shaga tap-tap chen lusenduk. Diaw bazina, dirin kuranga di dur biin pur kiamtsi chuyang skore fangjabusu. Ngas duzer long metpa, kialan baxis ngin sot zosteka nisperaw la lan zohan zes. Dirin kora nga duchur killa fangchabosho. Diaz base, jaga zerzerchik, chen lusinduk. Ngas zes, ningas mentasna fangral bachabet, hey. Koz yang rdung yar base zes. Ngas ngin na fangna dik zerinjo. Koz diaw zer long metpa, ngas di durbin pur gyamtsui. Chutilla lepchukse fangs, yang kuspond or dun tangse rinskyakse nyoskan kuri di rinchen in michalakpo lakna bral chaspeka rtsaskorang gyotluks mabas. Ngana kelan bakhir kiliang yotbi tutluksna rgargi dubazik spechan yang dangshan

De repente es program yang cikut pin sakit poni fia. Miriam wivikan jas akashwani kergilekin entana grakin cikut. Waxpo shami baja rdun jenduk kasata program yang mazat. Achi nomoni fia.

0: mal akhiri in de jana jamin na che pin te badi mar kite
1: kasa
0: yana swera nga cha yon se de ngor bi sap chana de ndok pat pin
1: bransa duk
0: o bransa duk cha fo hal che anu de se tuika le lera ne se tuika no de ka e cherche tanse likto tik tik gwe ka ni skat gwe ka tanse duk cha hotel chi hotel yong mat
1: kasa
0: hotel chi kana taki ni chonse cha kore do to tung ma na that khane ya mu dukse sngame ka lorse kangma yong cha de sa bi ru kangma yo tuk da de ma na zasna spasna ya du tik tanse na
1: chose ka par na ni ton puden me ki da khan na ta tabligh chi da mobile tru le ben ta ga chose tabligh chi na de tu spetion za ta
0: ya ali
1: chose ta ga
0: de sa na ma na re re fele ta
1: kasa
0: a khon
1: kasa
0: du shor bi kure on se masala sa ta ya ra de masala dare mana de mana chang media mana urdu urdu chang met pin de sana ma urdu nga shez mi shez pat pin
1: kasa
0: pata met urdu che zer bat hai urdu des pin na da dare du met i ala som mana o de tana masali resala ze de nyomat i ala som mana e tunti le chilo de ming pumaos du kurion sa akhonez masala tap tin yaran spera mana du ta halte gang dike shila met tan se du sap tin
1: du ni hospital
0: a kamona nyam bo du sap tin yara mama na tsir le ze shtuk tin me gwe chang met tsir le ze shtuk tin aska yan ti tin yang masala sap tin rkamo yo tsuk mana ze ma ya dare masala yang mana a shok bu met pe dana mana urze gaz bes kan tola dare itulu se dia shok bu ze spin na chi pa ta
1: ma ti spreder do tsuk se ge shik sa jik jamet ze spre gaz ne ra
2: sa pas ya ke ke kan pu jik jamet ne de kasa
0: Asa desa puyo tuya, darena, tana darena chos punamana, tana shair si tansena, e chos pukule, yamunyen mistape, teran spere de shokbun, koranun, tana darena, naya shair si binsena, dula rakbat pu, shumorik ba, tongat ma, yaran spere. Desa biruka moyo tuya.
1: Daksan muna long met pitushi nzere, mata mi nzere ma tonda, jisuna soa, Sekarang rapi ya tu pelong macam tu. Ni apa usen tayaran atit pagi. Entah deh tu sepeda pe tu sepeda. Perwak lah. Toto balang itu kena entik kanor lah kat tu.
2: Kasa. Dengan kanor dik suah cawar jatuk.
1: Kasa.
2: Yang balang sih suah biri jatuk. Suah garia jatuk. Sta katong jatuk. Sonkan katua.
1: Kasa.
2: Ya dari yang kata kanor na nyusu sumjuri kita kasih gayung untuk jatuk. Atang nemet yang kata kanor jatuk guri yang maju. Balang Jadi ni sumber yang mat kacika, tu ni cukup sumber yang mat. Mana dari nama ni met. Yang dari kamu sosin mana yang sekarang tanah dari saus gosong, yang sekarang tanah. Mana yang moyo dari balang ya balang met pa yang sekarang tanah dari cipa met. Orjen inna menyamat basa tanah yang sekarang tanah. Oma inna petpotong macheret yang sekarang tanah snapa si mana zaman itu orang orang tu balang pesiti na orang snase. Mana yang mar pinya tu, mana yang 3 kilo, 4 kilo, zaman pinya tu.
1: Jaga hati anda kerjil thon tu, jadi toto balang, benda biar la blok cetang.
2: Blok cetang.
1: Yang di kanun ada tu krim shoot sebetulnya.
2: Jadi tu ria betul sah ria cerbi yutu, ria cerca. At tembisan wanika, sapi lamlu wanika, doh cipas stone la cerca. Mana speedan mana stone la part cerca. Yutu sunter sah sketsa met kantar kerja tu, biar jika sah ya sketsa macam nak majar tu biar. Lampu kasur juga pintas na angkat.
1: Yang tangan cat pintu sana dia,
2: dia cat juga. Mana, pada ini sum biarlah saya cerdik ini beton, stone lah ya ikhna, papa cerdik. Odo tu juga tu paya, yang asal pada tangan, barang ikhna dah dene.
1: Mereka barzi anduk spiramen.
2: Barzi anu baris nasi duk sini dia, orang ni anduk mana yang asal pada tangan. Dukkan ini dia jah sum duk pat. Yang nor lain nang yang asal pada tangan, lah yang kedai jah sum minggu sum duk pat. Dah dene mana rewas percutai, gujur sih kongat penek tangat. Kore zam sate zana zo, yaras perata, zam kyong na kyong, balang na dan esa pin la dare gujur jagat, mana.
1: Kasa.
2: Odeo ni lagatagat ropia 3000 diktan se, ya petpo na shit, petpo store, mana yaras perata, tosi mal la shiba met dare mana. Kasa. Yaras
1: perata. Tadade de tu spian kanor, yaras sapi dakhan antes peran eri sapi eri juspa, sapi nzere yanta yul kimse sosezin zupa.
2: Mana.
1: De tu spian chi del chotu, sapi zere, kanor nzere, tambi zere, batambi zere.
2: Tangachi, tangachi nung ospola, ing ospola tambi zot.
1: Kasa.
2: Tambi zna mana ngacha, yaras perata, mana nyimo shupa raksa.
1: Kasa.
2: Tane deke na batambi zot, mana gel la, mana yara dule shargo sha, ganta sumilam.
1: Kasa.
2: Ya tek tek mi ganta.